Welcome to Indonesian Program with Radio Indonesia Adelaide at 5 APR 103.1 FM with me, Sauda Frost. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar Australia? Apa kabar semua pendengar Radio Indonesia Adelaide yang setia? Nah, hari ini saya harap Anda semua dalam kondisi sehat dan bisa beraktivitas dan melewati akhir pekan yang bersama teman dan keluarga ya. Untuk yang tidak atau yang belum punya acara, silakan merapat ke Uni Adelaide karena hari ini komunitas Indonesia, diaspora Indonesia sedang mengadakan bazaar anniversary untuk memperingati hari ulang tahun diaspora Indonesia yang ke-14. Lokasinya ada di Adelaide Uni, masuk dari gate 6 dari jalan From Street ya. Nah, seperti ini hari ini ya, Sabtu tanggal 25 Juli 2026, masih di bulan Juli, kita Sabtu ke-4 tahun 2026, masih dalam kondisi winter ya. Nanti kalau berangkat ke pasar jangan lupa memakai baju hangat. Nah, satu jam ke depan saya Sauda Pros bersama Radio Indonesia Adelaide akan menemani pendengar seperti biasa dengan persembahan lagu-lagu dan beberapa informasi yang semoga bisa memberi kehangatan dan warna akhir pekan Anda bersama keluarga dan teman. Saya awali persembahan lagu pertama to the point, langsung saya persembahkan dari Natasha. Kau punya yang lain, selamat menikmati.

0: lagunya dari Natasha, lagunya yang cukup enak ya untuk didengar. Nah pendengar, hari ini kita perbincangan kita tentang diaspora lagi, tapi nggak lama ya, karena tamunya buru-buru pergi nih, baru datang sudah bilang aku harus pergi cepat-cepat, super sibuk ini Ibu Presiden kita. Nah saya perkenalkan Presiden IDN SE atau Ibu Diaspora, yaitu Yvonne. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang. Makasih Mbak Sauda udah diundang hari ini untuk ngomongin dikit ya tentang diaspora dan
0: IDN. Nah, ini kita ngomongin tentang diaspora ya. Apa sih diaspora itu dan keunikan diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan potensi yang besar dapat berkontribusi pada pembangunan nasional. Karakteristik apa aja ini ya yang bisa disumbangkan atau keberagaman apa aja yang bisa karakteristik diaspora Indonesia, maksud saya diaspora Indonesia ini karakteristiknya apa aja dari segi profesi?
1: Dari profesi gini, kita anak-anak Indonesia, kita ya orang-orang Indonesia yang kesini, kita bekerja di sini, selain kita sibuk, belajar,
2: bekerja, ada beberapa sekarang yang lagi banyak adik-adik dari WHV. Selain itu kita masih berorganisasi ya. Kita masih ada hubungan dengan teman-teman dari, kita kan banyak di Indonesia banyak suku-suku dan sebagainya, ada Timor, ada ya dari
0: banyak komunitas.
2: Komunitas ya. ada dari Balinese, Batak. Jadi kita masih kumpul-kumpul acara Indonesia seperti Independence Day yang kita semuanya berkontribusi bermacam-macam kegiatan yang masih menunjukkan ini loh Indonesia gitu kan. Itulah hebatnya orang Indonesia walaupun
0: nah,
2: itu.
0: Dari segi profesi ya, diaspora itu kan terdiri dari berbagai yang ada di, contohnya aja yang ada di South Australia ya. Itu kan dari berbagai latar belakang, misalnya profesi, mulai dari profesional
2: di profesional ya, seperti saya sendiri, saya kerja sama Asenas. Banyak teman-teman dari Indonesia yang di healthcare, di nursing, kera, di nursing home. Terus ada yang bisnis, sekarang kan ada beberapa restoran Indonesia nih yang lagi
0: kuliner ya.
2: Kuliner banyak
0: ya,
2: banget
0: juga.
2: Iya, kayak Pondok Daun yang sekarang Baroka dan banyak yang lainnya
0: juga,
2: lagi.
0: Ada juga yang murni pure pengusaha ya.
2: Pengusaha
0: dan
2: ya.
0: Dan juga
2: ya.
0: Ada pengajar.
2: Jadi
0: ternyata keberagaman ini mencerminkan betapa kekayaan, kayanya daya sumber manusia
2: of
0: Indonesia
2: course,
0: di luar negeri yang bisa berkontribusi ya. Nah, secara sebaran geografis itu diaspora ini menyebar kemana aja di seluruh dunia ini?
2: Waduh, untuk di Australia sendiri setiap provinsi ya, setiap chapter di sini ada di Adelaide, Melbourne segala macam, kebanyakan Melbourne ya di untuk Indonesia, tapi negara-negara lain, Singapura ada diaspora, Singapura, Malaysia.
0: Itu yang di Asia.
2: Itu yang di Asia, di diaspora sendiri yang di luar diaspora di Amerika global ya.
0: Yeah.
2: Kita pun diaspora masih berhubungan, kayak kita ada diaspora Australia sendiri yang membawai chapter-chapter di setiap state ya, kayak South Australia, Victoria,
0: New South Wales. West Australia juga termasuk ya.
2: Termasuk di Victoria juga. Tasmania sekarang mulai ada lagi seperti itu. Jadi tapi kita masih tetap ada koneksi kayak dari diaspora global, kita selalu ada meeting untuk
0: ada koneksi, komunikasi. Memang itu kan tema untuk ulang tahun diaspora
2: itu
0: tahun
2: connecting the dot ya, sebagai wadah lah untuk adik-adik kita, apalagi yang dari WHV yang baru datang ya.
0: Oh iya, itu termasuk juga kita, itu termasuk anggota diaspora ya, juga kan ya.
2: Iya, kebanyakan kayak kita bikin acara yang Independence Day, banyak ada kontribusi dari adik-adik WHV yang bisa membantu kita. Seperti itulah kita jadi diaspora, kita mencoba untuk bisa jadi wadah pemersatu dari teman-teman Indonesia yang ada di sini.
0: Ya, jadi apapun yang bisa kita kerjakan, misalnya hanya membantu kegiatan, itu sudah menjadikan sumbangsih ya untuk diaspora.
2: Iya, betul.
0: Karena kegiatan ini tidak akan bisa berjalan tanpa
2: bantuan kita semua. Iya,
0: tanpa kerjasama atau gotong royong. Jiwa gotong royongnya itu harus ada.
2: Jadi adik-adik student PPIA itu luar biasa sekali, selalu membantu kita kalau
0: Karena memang student juga termasuk diaspora. Jadi diaspora itu bukan hanya permanent resident, bukan hanya pelaku bisnis, tetapi juga atau pekerja, tetapi juga student termasuk bagian dari diaspora. Dari
2: diaspora. Siapapun yang keluar dari negara asal itu kita namakan diaspora.
0: Ya. Nah, ternyata ini menunjukkan ya bahwa meskipun kita ada di luar negeri, itu kita masih menunjukkan adanya ikatan budaya. Banyak anggota diaspora Indonesia yang mempertahankan ikatan kuat dengan budaya dan tradisi Indonesia. Misalnya tadi perayaan 17 Agustus,
2: ya.
0: Terus lebaran, ya itu kan sholat bareng, terus silaturahmi,
2: iya.
0: Gitu kan.
2: Kalau kita ada acara-acara, nanti ini acara kita yang bazar ini ada tari Bali juga dari Balinese Community, dari Balinese Community, dari Sundanese juga, ada teman-teman. Jadi kita masih terkait dengan kita berusaha untuk acara kita selalu acara yang menunjukkan bahwa dengan budaya Indonesia.
0: Iya, melibatkan seluruh
2: komunitas yang
0: lapisan
2: lain.
0: Masyarakat dan komunitas yang ada di lingkungan kita ya. Nah, generasi, sekarang kita berbicara generasi. Diaspora Indonesia terdiri dari berbagai generasi, mulai dari generasi yang pertama hingga keturunan kedua, ketiga yang lahir di luar negeri. Ini kan memang ya kayak contohnya kalau kita kan memang menikah, anak kita juga termasuk sebagian diaspora, juga ada beberapa warga negara Indonesia yang menetap lama di sini. Dan itu setiap generasi memiliki hubungan dan perspektif yang berbeda terhadap Indonesia. Nah, inilah tujuannya kita sebagai parent, yang orang tua yang menjadi anggota diaspora untuk
2: mengenalkan anak-anak kita,
0: sejarah tentang budaya asalmu, akar dari mereka.
2: Iya. Kayak aku sendiri kalau ada kegiatan aku berusaha untuk anakku membantu ya, dengan gitu kan dia tahu, oh ini loh budaya mama gue tuh seperti ini gitu,
0: memperkenalkan
2: sampai teman-temannya diajak. Jadi apalagi kita kan tetangga ya, Indonesia sama Australia, jadi kita maunya anak-anak kita itu bisa mewariskan kebudayaan
0: mewarisi.
2: Oh iya, untuk Mbak Sauda, untuk acara nanti ini kita ini lagi, jadi cepat melipir ya acara diaspora ya di Adelaide University di Inkari Wadi Atrium Gate 6, masuk dari From Street Gate 6.
0: Nah, itu ini kan hujan ya, dingin. Ini acaranya di indoor apa outdoor?
2: Acaranya di atrium. Jadi yang jelas tidak hujan, tidak kena hujan. Tapi kalau dingin, dingin. Jadi pakai jaket.
0: Iya, tetap jaket, tetap jaga kesehatan.
2: Parkir juga bayar, Mbak, di belakang Adelaide Uni itu kan yang di dekat Torrens itu.
0: Iya, Torrens River.
2: Itu kalau hari Sabtu Minggu gini 10 sen cuman parkiran. Jadi, tapi teman-teman yang enggak bawa mobil kan pakai tram turun di depan Adelaide Uni.
0: Pakai tram atau pabrik transport ya. Jadi lokasinya cukup strategis untuk semua bisa mencapai. Jadi
2: yang tidak mau pusing-pusing nyari parkir bisa pakai tram gitu ya.
0: Nah, pendengar, kita stop dulu perbincangan kita tentang apa aja yang ada di pasar nanti. Saya perdengarkan lagi lagu tentang apa ya lagunya. Sebentar, saya cari dulu lagunya ini enaknya apa ya. Ntar saya cari lagi lagu dulu. Kita ini kan maunya ada pesta di Adelaide Uni, atau kita lagu Cinta Indonesia dulu ya. Yang enak mana? Pesta apa Cinta Indonesia?
2: Cinta
0: dulu?
2: Indonesia,
0: Cinta Indonesia.
2: Coba
0: saya dengar. Perdengarkan lagu dari Kahitna, Cinta Indonesia ya. Sebentar saya cari lagunya dulu. Iya, udah ketemu lagunya. Saya perdengarkan untuk Anda semua lagunya Cinta Indonesia. Selamat menikmati.

0: Indonesia.
1: Lagunya inilah janjiku padamu Indonesia. Nah, dengar, kita dengarkan lagi obrolan ya. Saya undang lagi Ibu Ivon untuk ngobrol bareng lagi. Nah, tentang apa basar? Nanti apa aja yang ada di ini?
2: Jadi nanti kita basarnya ini udah pada prepare ya. Non food stall sama food stall. Food stall sendiri ada 10 food stall, warung bakso diaspora.
1: Makanannya aja deh.
2: Makanannya ada bakso, ada siomay, ada jajanan Indonesia kayak
1: jajanan pasar ya.
2: Jajanan pasar, jadi kulinernya benar-benar ada. Malah ada jamu loh, jamu tumer.
1: Jamu kunyit.
2: Jamu kunyit nanti juga ada. Kukis-kukis kayak kastengel itu ada semua nanti.
1: Kue lebaran.
2: Ada beberapa barang-barang dari UMKM Indonesia yang akan dijual juga.
1: Oh, jadi ada selain makanan juga ada.
2: Ada beberapa, dan lagi juga ada info dari
1: teks juga.
2: Yeah, advisor teks ada nanti. Jadi kalau ke teman-teman adik-adik yang pingin tanya, itu kebetulan ada itu
1: tentang teks, tentang yang berhubungan dengan pajak ya, karena ini kan bulan-bulan pengurusan pajak sudah mulai
2: Jadi nah, pas sekali.
1: Ya, tentang ini untuk makanan apa bisa dipesan langsung?
2: Bisa ada yang pre-order ya, ada tapi mendingan ke sana deh banyak.
1: Jadi biar, makanannya sambil kayak pasar senggol gitu ya.
2: Sambil bahasa, selain musik, ada musik,
1: ada live musik juga, ada tarian,
2: ada balenis tari, terus ada teman-teman dari Indonesia, band Indonesia. Jadi sambil cari makanan, dengerin lagu Indonesia sama lihat tarian.
1: Juga bersilaturahmi, menyapa teman-teman yang jarang ketemu, yang jarang keluar ya.
2: Juga suaraku lagi serak-serak ini.
1: Ini Bu Ivonnya kecapean ngurusin ini semua, jadi masuk angin.
2: Masuk angin.
1: Nah, pendengar, sebelum melanjutkan lagi, saya dengarkan lagi lagu yang cukup bisa menghangatkan. Kita kan ada pesta ini nih ya. Sebentar, lagunya saya cari dulu, lagunya yang cukup memberi warna kita pesta di Adelaide Uni tentang Basar Diaspora Indonesia. Saya persembahkan lagunya apa ya ini yang pesta. Oke, pesta, lagunya lagi pesta dari mana ini, dari lagunya ya pesta. Yuk kita nikmati lagunya pesta bareng-bareng sama lagunya ini pesta.

0: Di dalam pesta. Nah, lagunya enak kan ya. Nah, pendengar, kembali kita berbincang lagi tentang pasar, nok pasar lagi. Pasarnya sudah selesai kita bicarakan, kita bahas diasporanya lagi ya. Nah, diaspora ada apa? Kendalanya apa ini, Bu Yvonne, selama suka dukanya menjadi presiden diaspora di South Australia?
1: Sukanya banyak, dukanya sedikit, tapi
0: alhamdulillah.
1: Dukanya itu ya gimana ya? Susah untuk sekarang, bukannya susah. Kita menghimbau untuk mencari teman-teman yang mau involve dengan untuk regenerasi lah ya.
0: Yeah.
1: Untuk regenerasi itu susah banget. Bukan hanya diaspora, mungkin dari komunitas yang lain juga sama. Taulah di sini kita ngerti bahwa kita itu ada banyak lah yang harus dilakukan, keluarga, kerjaan, mortgage, jadi pada sibuk dengan anak-anak. Itu yang bikin teman-teman susah untuk membagi waktu antara organisasi dan
0: social life.
1: Iya, social life sama
0: private life.
1: Iya, dan begitu itu kerja yang jelas kerja. Kerja kayak saya aja kerja, pulang capek, harus masak dan sebagainya. Jadi itu kendalanya itu aja. Kita habis ketemuan dengan diaspora chapter semuanya ya, yang kemarin kita habis dari Reok Festival yang di Melbourne. Kita pada sama dengan regenerasi itu susah banget
0: tantangannya
1: ya teman-teman. Memang harus punya ya,
0: atau juga gini, mungkin untuk organisasi tidak ya. Semua masyarakat Indonesia itu tahu adanya diaspora atau organisasi diaspora.
1: Kalau yang di sini kayaknya tahu karena diaspora kita yang di South Australia kita sering bikin
0: cukup
1: kegiatan
0: aktif, ya.
1: Cukup aktif ya. Pada tahu untuk menggiatkan jadi members. Jadi saya besok untuk sorry. Nanti sore itu kita buka table untuk informasi membership. Jadi apa sih yang bisa didapetin buat Indonesia community yang bisa join di diaspora membership,
0: benefitnya apa
1: gitu ya. Ini kita masih akan launching karena adanya anniversary diaspora yang ke-14 yang akan dimajukan di Jakarta hari ini untuk adanya kartu diaspora. Jadi nanti benefitnya dengan kartu diaspora yang menjadi member, kita bisa ada beberapa benefit. Nanti dulu kita nanti launchingnya kita akan ketemu lagi kalau sudah udah deal ya, kita mungkin akan datang lagi ke sini. Nah,
0: jadi selain berbelanja makanan hari ini bisa mampir di table informasi ya. Ada informasi desk, silakan bertanya sepuas-puasnya tentang ada diaspora. Informasi tentang diaspora juga tentang pajak ya. Jadi itu salah satu bentuk dari diaspora membantu masyarakat Indonesia untuk mengetahui tentang sistem pajak di Australia.
1: Betul.
0: Itu salah satu contoh nih bantuan dari diaspora. Ada untungnya sudah kelihatan satu. Yang kedua juga silaturahmi antara sesama anggota diaspora. Nah, selain itu ada juga ini ya, diaspora sendiri itu kan diperkenalkan atau lahir di Amerika pada tahun 2012, simposium yang pertama 2012 di Amerika, yaitu yang juga menjadi global ya, diaspora global.
1: Iya,
0: jadi diaspora Indonesia memiliki jaringan yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan nasional. Jaringan ini juga dapat membantu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan inovasi. Sedangkan di bidang pariwisata, diaspora dapat menjadi promotor pariwisata Indonesia di negara tempat tinggal kita
1: selama ini.
0: Mereka juga, diaspora juga menjadi sumber wisatawan potensial melalui kunjungan balik atau mudik.
1: Itu
0: juga sudah merupakan benefit dari pemerintah Indonesia. Kita memberikan keuntungan ke Indonesia. Ya, kita sebetulnya tanpa kita sadari diaspora yang ada di sini itu menjadi duta budaya, duta pariwisata untuk negara kita tercinta. Dan juga pada saat kita pulang ke Indonesia mudik, ya istilah mudik.
1: Kita juga memberi menjadi
0: wisatawan Indonesia. Dan satu lagi nih yang tanpa kita sadari kita memberikan komoditi kayak tenaga kerja Indonesia yang kerja di Hong Kong itu kan juga memberikan dolar ya.
1: Iya, kayak berarti kalau kita kan kerja di sini nih, kita kerja di sini, pulang mudik ke Indonesia, kita bawa uang, kita di sana bisa belanja-belanja. Itu kan sama aja membantu
0: ekonomi,
1: ekonomi negara
0: lokal
1: kita,
0: ya?
1: Kan?
0: Ekonomi, ekonomi lokal,
1: iya,
0: ya,
1: kan?
0: Domestik.
1: Kayak,
0: iya.
1: Tinggal di hotel, makan makan makanan di Indonesia, bawa produk-produk Indonesia ke sini yang bisa dibawa.
0: Untuk oleh-oleh.
1: Ya, iya, itu kan sama aja udah membantu ekonomi Indonesia.
0: Nah, kan ini juga terkait dengan program-program untuk apa diaspora Indonesia yang pertama kali diadakan pada tahun 2012 di Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, sejak saat itu kongres diadakan secara berkala untuk memfasilitasi dialog antara diaspora dan pemerintah.
1: Ya,
0: nah,
1: ya.
0: Dalam rangka ulang tahun ini juga diaspora global juga mengadakan simposium di Jakarta.
1: Jakarta
0: kan?
1: Ya, ya. Ya.
0: Jadi siapa saja yang bisa mampir.
1: Iya, mampir.
0: Ya,
1: ya. Ya, biasanya dari South Australia, dari kita banyak sih kayak saya dan Marini biasanya datang ke sana karena kita ada acara juga. Jadi kita sama-sama memperingati anniversary diaspora nih dari semua chapter yang Melbourne dan sebagainya, bikin acara kebetulan hari ini juga. Jadi ya kita
0: berbagi tugas,
1: celebration sama membagi berkontribusi dengan masyarakat yang lain dengan adanya pasar, mempererat
0: silaturahmi dan juga memberikan informasi yang lebih dalam tentang
1: diaspora.
0: Dan kayaknya ini kontribusi potensi diaspora yang Indonesia ya, yang kita berikan itu bukan hanya dari segi budaya pariwisata, tapi itu termasuk dalam payung besar ekonomi ya, kontribusi dalam bidang ekonomi seperti pekerja migran yang menjadi sumber devisa yang signifikan ya,
1: karena
0: mengirim uang ke Indonesia,
1: membantu
0: keluarga untuk memberi kehidupan yang lebih baik, dan juga pengusaha diaspora juga bisa menjadi investor potensial dan memfasilitasi hubungan bisnis internasional antara dua negara. Kemudian transfer pengetahuan nih, contohnya ini para student,
1: para student WHV, sekarang.
0: Dan juga profesional dan akademis diaspora dapat berkontribusi pula mengembangkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
1: Betul.
0: Karena contohnya ini WHV yang pulang ke Indonesia back for good, membawa sistem apa sih ilmu yang terbaik di sini, misalnya
1: di sini.
0: Seperti disiplin, cara ya. Dan program seperti reverse brain drain dapat dimanfaatkan keahlian diaspora untuk membangun secara nasional. Kemudian juga diplomasi publik itu juga termasuk peran diaspora juga kan, dapat berperan. Diaspora dapat menjadi duta budaya, mempromosikan Indonesia di luar negeri. Seperti kita ini contohnya Indofest.
1: Iya, kayak Indofest kita yang deal dengan konsel-konsel di sekitar kayak Adelaide City Council. Sedangkan seperti ini aja kita berhubungan dengan Adelaide Uni yang kita meminta izin perizinan dan sebagainya. Untuk perizinan dan sebagainya kan kita
0: belajar
1: dari itu. Dan adik-adik BPIA membantu. Jadi mereka pada saat nanti pulang bisa sumbangsih bahwa sistem di Australia seperti apa kalau kita bikin event. Kita melibatkan siapa saja.
0: Nah, sepertinya ini juga kita tanpa kita sadari diaspora itu satu yang patut dicatat, bisa menjadi duta budaya, itu yang penting. Duta wisata juga membantu meningkatkan hubungan atau meningkatkan citra Indonesia dan memfasilitasi hubungan dua negara. Jadi yang pertama dari yang kemarin saya bahas Sabtu kemarin ya, dengan Bucik dan Bu Elvia dan Juli Wanane, itu kita memulai di hubungan dua negara itu dari person to person.
1: Iya, betul.
0: Apa yang kita bawakan, ini loh Indonesia.
1: Iya,
0: Dan kita sendiri kalau dalam program-program yang diaspora Indonesia ya, yang Mbak Yvonne adakan seperti tahun kemarin apa tahun ini yang kita ada acara di community.
1: Oh ya, kita bikin fundraising untuk desa tertinggal di Indonesia.
0: Dan juga 17 Agustus ya,
1: untuk Independence Day. Jadi
0: itu bagus sekali.
1: Banyak game dari zaman kita kecil dulu tuh, Mbak Sauda, ada tarik tambang, terus balap karung. Itu kan game-game zaman kita kecil. Jadi banyak orang-orang dari Australia, oh my god, apa itu ya gitu. Jadi mereka tertarik dengan budaya kita.
0: Dan waktu itu memang kan acaranya itu di tempat yang terbuka
1: sehingga jadi semua orang bisa
0: dan
1: lihat,
0: waktu itu memang ada kegiatan di Oval ya. Jadi bukan hanya masyarakat Indonesia yang menikmati, juga masyarakat sekitar, lokal di sekitar area itu. Nah, pendengar, saya persembahkan lagi lagu tentang apa ini. Ada kopi enggak nanti di basar ini? Ada stand kopi kan?
1: Oh, ada stand kopi.
0: Jadi kita nanti menikmati masakan Indonesia jajanan pasar, bakso, ataupun kita juga bisa ngopi bareng. Bagaimana kalau kita mendengarkan lagu tentang ngopi bareng dari Yanni Mia, ngopi bareng. Selamat menikmati.

0: Ngopi Bareng, itu tadi lagunya ya. Nah pendengar, sampai ternyata ini Bu Ivonnya sudah harus pergi nih ya. Jadi sampai di sini dulu obrolan kita dengan Bu Ivon. Terima kasih sudah datang.
1: Terima kasih Mas Auda, sudah diundang hari ini. Jadi saya harus cepat-cepat nih ke TKP nih. Semua udah pada nungguin. Udah, untuk teman-teman saya tunggu ya.
0: Sampai jumpa. Kalau mau ketemu Bu Ivon yang gimana sih orangnya? Atau mau ketemu saya?
1: Udah ketemu lah, udah tahu pasti.
0: Sudah cukup terkenal ya.
1: Nah, sampai ketemu ya. Yuk kita ditunggu ya. Terima kasih.
0: Nah, pendengar, tadi obrolan kita dengan Ibu Ivon selaku Presiden EDNSA atau Presiden Diaspora apa Indonesia Network ya. Ya. Nah, itu tadi sambil menunggu persiapan lagu berikutnya, saya ingin sebelum apa ini namanya ngobrol tentang, saya sampaikan dulu informasi tentang apa ini ya, tentang Senin kemarin nih salah satu bukti hubungan bilateral lagi tentang Indonesia dengan Australia. Senin kemarin tanggal 13 Juli, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BJJPH dan Kedutaan Besar Australia Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau MOU mengenai kerjasama jaminan produk halal. Hal ini untuk mendukung dan memperlancar perdagangan produk bersertifikat halal di antara kedua negara. Disaksikan oleh Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, The Honourable Tistilwati BMP, dan MOU ini ditandatangani oleh Kepala BPJPH Dr. Ahmad Haikal Hasan dan Kuasa Usaha Australia Gita Kamata di Jakarta. MOU ini menandakan langkah penting dalam memperkuat kerjasama halal antara Indonesia dan Australia. Nah, pendengar, sebelum ini nanti saya lanjutkan lagi lagunya tentang ini, saya persembahkan lagi dulu sebelum lagunya, yaitu Kuliner Indonesia. Selamat menikmati tentang lagu Kuliner Indonesia. Yuk kita dengarkan bareng-bareng.

kuliner Indonesia enaknya abadi. Nah itu tadi ya tentang lagu kuliner Indonesia. Nah pendengar kalau mau apa berkuliner hari ini tentang jajan pasar dan makanan tradisional Indonesia, silakan datang ke acara Diaspora Basar Indonesia yang ada di Adelaide Juni dan masuk dari pintu gate 6 dari From Street. Nah saya bahas lagi tentang kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Australia ya, tentang MOU yang menandatangani tentang kerjasama halal antara Indonesia dan Australia. Melalui pendalaman dialog teknis, peningkatan kapasitas dan pertukaran informasi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mendukung ekonomi halal Indonesia serta membantu produk halal yang berkualitas tinggi menjangkau pasar di pasar kedua negara. Indonesia adalah salah satu pasar halal terbesar di dunia dan tengah menuju penerapan sertifikasi halal wajib untuk sebagian besar produk makanan dan minuman serta serangkaian produk konsumen lainnya dimulai tanggal 18 Oktober tahun ini, yaitu tahun 2026. MOU ini membentuk kerangka kerjasama resmi untuk kerjasama dalam pertukaran informasi, dialog teknis, dan pengembangan kapasitas. Indonesia merupakan salah satu mitra ekonomi terdekat Australia dan pasar yang sangat penting bagi eksportir produk pangan dan pertanian Australia, khususnya daging dan susu. MOU ini mendukung perdagangan dua arah melalui penguatan kerjasama di bidang jaminan produk halal sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi kita di bawah perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia atau IACPA serta kemitraan strategis komprehensif atau GSP. Nah itu tadi tentang kerjasama yang baru antara Indonesia dan Australia. Kembali saya persembahkan lagu berikutnya, yaitu Alama dari Rifki Febian dan Adrian Khalib. Selamat menikmati.

Jatuh cinta. Nah, itu tadi lagunya Alama, enak banget kan ya lagunya. Nah, pendengar, masih tentang hubungan bilateral Indonesia Australia ya. Asisten Menteri Luar Negeri dari Perdagangan Australia, Matty Stillett White, bersama delegasi Australia Nasional Imam Council atau ANIC mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta Rabu minggu lalu, yaitu tanggal 15 Juli 2026. Kunjungan tersebut disambut Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memperkenalkan dua rumah ibadah ikonik yang menjadi simbol kerukunan agama di Indonesia. Rangkaian kunjungan diawali dengan menyusuri terowongan silaturahmi, yaitu jalur bawah tanah sepanjang 33,8 meter yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Terowongan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan antara umat beragama di Indonesia. Dalam kesempatan itu, wakil dari Australia menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia yang dinilai berhasil mempromosikan toleransi dan persahabatan lintas agama. Saya mengucapkan selamat kepada Indonesia atas caranya yang penuh rasa hormat dalam menyampaikan ajaran Islam sekaligus mempromosikan persahabatan antar budaya dan antar agama yang dilambangkan dengan terowongan silaturahmi, ujar Tristley White. Delegasi kemudian mengikuti tur gereja katedral yang dipandu oleh pastor dan tim humas gereja. Mereka diperkenalkan pada sejarah pembangunan gereja hingga berbagai kegiatan sosial yang dijalankan jemaat. Usai mengunjungi katedral, rombongan berlanjut tur ke Masjid Istiqlal Jakarta untuk mempelajari sejarah pembangunan serta arsitektur masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut. Mengaku terkesan dengan kunjungan dan menyebut Masjid Istiqlal sebagai masjid terbesar yang pernah ia datangi. Menurutnya, keberadaan masjid tersebut mencerminkan besarnya kontribusi umat Islam dalam membangun masyarakat yang kuat, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Ia menambahkan, meski Australia tidak memiliki masjid dan gereja yang terhubung seperti itu di Jakarta, banyak komunitas lintas agama di negara yang hidup berdampingan. Menurutnya, keberagaman budaya dan agama menjadi salah satu kekuatan Australia yang terus harus dijaga dengan semangat saling menghormati, terbuka terhadap masyarakat dari berbagai belahan dunia. Nah, itu tadi informasi. Saya rasa ini kayaknya lagu informasi terakhir yang saya persembahkan untuk minggu ini. Jadi, untuk lagu berikutnya saya persembahkan lagu dari Mati Lampu, ya, seperti Mati Lampu. Saya persembahkan, selamat menikmati.

seperti Mati Lampu dari Ungu ya, lagunya cukup enak untuk didengar. Nah, pendengar, ternyata ya waktunya untuk yang baru lagi ini, untuk informasi yang satu lagi kayaknya kurang mencukupi. Jadi saya ingin mempersembahkan satu lagu lagi ya, lagu terakhir untuk hari ini. Selamat menikmati.

Nah, pendengar itu tadi lagu dari Krisa, pengalaman pertama bagaimana cukup menggoyangkan ya. Nah, ternyata lagu tersebut adalah lagu persembahan terakhir untuk hari ini Sabtu tanggal 25. Sampai jumpa minggu depan ya untuk berjumpa kembali dengan saya menyapa Anda semua dalam program Bahasa Indonesia di 5 API 103,1 FM. Saya Sauda Frost mengucapkan selamat berakhir pekan bersama keluarga dan teman. Sampai jumpa hari ini lagi ya, saya akan menemui atau menjumpai Anda semua di Basar Diaspora. Selamat menikmati akhir pekan hari ini, tetap jaga hangat. Selamat menikmati. Sampai jumpa minggu depan.